0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Maluku.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu?
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang?
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar?
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini, nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya, bayarnya?
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun kah, Pak?
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Tehadiki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Ada di bawah
1: situ. Oh, gigante.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Sudah sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar di sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu

0: Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
2: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon. Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

Masih dengan Rizla di Nyir Melambai Pagi ya. Semoga pagi ini orang semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya masih punya alasan untuk tersenyum ya. Oke, apa kata mereka? Hari ini orang mau baca cerita tentang satu kata yang sederhana tapi rasanya manis sekali. September ceria ya. September ini bulan ke-9 dalam kalender ya. Coba rekeng Jo ya. Bulan yang datang setelah Agustus, iyo. Dan sebelum Oktober juga lebih iyo ya. Tapi kalau di Manado, September itu bukan cuma soal pergantian angka di kalender ya. September itu bisa berarti pagi yang mulai terasa berbeda. Langit yang kadang cerah sekali ya, kadang mendung tiba-tiba ya, kalau sekarang belum saatnya ya. Nah, angin yang lewat dari arah laut, kopi panas di pagi hari, dan suara kendaraan yang mulai memenuhi jalan-jalan kota ya. Torang bangun pagi, buka pintu ya. Cerah sekali hari ini, 5 menit kemudian, tahu-tahu semua hujan ya, tapi itu mustahil ya. Begitulah Manado ya. Cuaca boleh berubah cepat ya, tapi semoga hati torang jangan ikut-ikutan berubah ya. Karena torang hidup ini memang begitu ya. Ada hari cerah, ada hari mendung, ada hari yang bikin orang tertawa, ada juga hari yang bikin torang bilang, ya Tuhan kuatkan kita Jo. Tapi justru disitulah indahnya kehidupan, tidak setiap hari harus sempurna. Yang penting setiap hari masih ada alasan untuk bersyukur ya. Oke, hampir 1 jam ke depan ini torang baca cerita di apakah kata mereka tentang September ceria.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Orang balik lagi pastinya di apa kata mereka, sahabat budaya ya. Nah, orang mau baca cerita seputaran September ceria ya. Nah, coba bayangkan ya, pagi ini orang ada di tengah kota. Ya, bayangkan Jo ya, jalan mulai agak sedikit barame ya, orang-orang mulai pada beraktivitas ya, ada yang suka buka warung, ada yang siap-siap mau pergi kantor, ada yang antar anak sekolah ya, ada yang buru-buru cari angkot, ada yang naik motor, ojek online ya. Ada yang baru keluar rumah sambil pegang kopi ya, dan ada juga yang masih di atas tempat tidur sambil bilang 5 menit lagi ya, kayak lagu aja ya. Padahal lima menit itu dari tadi sujadi 30 menit ya. Nah, kalau itu Anda jangan mau rasa bersalah. Orang semua pernah begitu. Yang penting akhirnya bangun ya. Karena September sudah datang ya, dan kedatangan September seakan-akan mau bilang bangun. Masih ada kesempatan, masih ada hari baru, masih ada cerita yang belum selesai juga.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, balik lagi pastinya di apa kata mereka sahabat budaya ya. September ceria di Kota Manado, tapi apa sebenarnya arti ceria? Apakah ceria berarti orang harus tertawa setiap saat? No, ya. Menurut Risa sendiri, ceria itu bukan berarti hidup tanpa masalah, ya. Ceria itu ketika di tengah masalah, orang masih bisa menemukan sedikit cahaya. Ketika uang mungkin pas-pasan, orang masih bisa menikmati kopi panas, ya. Ketika pekerjaan sedang banyak, orang masih bisa bersyukur karena punya pekerjaan. Ketika perjalanan terasa macet juga, orang masih bilang untung kita masih bisa pulang juga, ya. Ketika ada masalah dengan orang lain, orang masih memilih untuk tidak menyimpan dendam terlalu lama karena hidup ini terlalu singkat kalau cuma dipakai untuk amarah. Apalagi orang Manado kalau sobaku marah biasanya tidak lama, ya. Nah, padahal kemarin baru boku marah misalnya, ya. Itu memang salah satu hal yang indah dari orang pebudaya. Hati panas boleh, tapi jangan lama-lama, ya. September juga mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan, ya. Coba orang pikir, baru kemarin rasa orang bilang selamat datang 2026, ya. Sekarang September, tinggal beberapa bulan lagi tahun ini akan berakhir. Dan pertanyaan, apa yang sudah orang lakukan? Apa juga yang sudah orang capai, kejar? Dan mungkin yang paling penting, apa yang sudah orang syukuri, ya. Kadang orang terlalu sibuk mengajar sesuatu sampai lupa melihat apa yang sudah ada di tangan. Orang mau rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, gaji yang lebih tinggi, ya, pekerjaan yang lebih hebat, followers yang lebih banyak, pengakuan dari orang lain, padahal mungkin orang perlukan cuma duduk sebentar, tarik nafas, lihat sekitar dan bilang terima kasih Tuhan, ya. Oke, cukup sampai di sini, ya. Apa kata mereka, terus sobat cerita hampir 1 jam ke depan ini seputaran September ceria. Nanti sebentar, ya, sahabat budaya, di pukul 9 sampai 9 pukul 10 tepat nanti bakal ada Nusantara Pagi, lagu DP lagu-lagu, bangun juga informasinya. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di 8,6 Prompet FM Suara Budaya, kawan Nua Denyong Risla.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026 Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya Allah,
0: begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
0: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cut Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
0: Sepeninggal suaminya, Cut Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
1: Ni dah ya. Mak urang dah undang ada wabong bila ya. Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa?
3: ada dengan kau orang macam ada petua iya tu bangi lah petua iya. Yang berikan dia berikan kau yang waktu dia sebelah. Dia kena orang dia cuy lagi weh. Dah weh. Kuala Elang.
0: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainon sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
3: Di mana kemarin menurut apa yang dilakukan mereka? Lepas itu ada kerja ini yo, aku ada. Hanya mereka warta yang berbayar. Oh, warta yang berjalan.
0: Cut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia mutar-mutar aja di sampingnya, habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma nggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya, bilang, emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua, tapi lebah itu kok balik lagi, itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit, di situ kawannya lebah.
0: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah.

memiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
1: Balik lagi deng nyong risla di nyur melapai pagi ya. Sepukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah ya. Waktu sunyok terasa sedikit lagi. Risla semua pamit undur diri di ruang dengan Anda pastinya di nyur melapai pagi ya. Oke, dengan Nusantara Pagi maupun juga informasinya dengan juga DP lagu-lagu yang begitu menyenangkan yang bakal hadir batang masa budaya sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Jangan lupa makan pagi ya, karena asupan itu sangatlah penting. Oke, nah yang sobat kerja di jam pagi ini semangat untuk bekerjanya ya. Semoga lancar sampai jam kerja usai juga. Yang mungkin hari ini pada off ya, selamat menikmati hari off untuk Anda semua ya. Dan pokoknya Anda semua tetap pantengin terus bersama kami di Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanoa.
2: Roposai.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender, setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Hari jadi Kampung Talisayan, ya, Kabupaten Berau, diwarnai tradisi adat Bahari, Tulak Bala Buang Naas, Selasa 12 Agustus ya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun ya. Tradisi ini digelar di Pendopo Kampung Talisayan dengan mengangkat tema merawat silaturahmi melestarikan adat Bahari untuk Talisayan, berkah dan harmoni. Prosesi adat ini juga dirangkai dengan kegiatan keagamaan dan doa bersama ya. Kepala Kampung Talisayan Ali Wardana mengatakan tradisi buang naas ini memiliki makna penting bagi masyarakat setempat ya. Selain menjadi bagian dari warisan leluhur, kegiatan ini juga menjadi bentuk doa dan ikhtiar bersama keluarga untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tulak balak buang naas juga menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat atas kehidupan dan alam yang selama ini memberikan manfaat. Masyarakat bersama-sama memanjatkan harapan ya agar kampung dijauhkan dari musibah, penyakit, bencana serta berbagai hal buruk ya. Prosesi tulak bala buang naas kemudian dilaksanakan bersama Wakil Bupati Berau, Camat Talisayan dan Ramil, Kapolsek, Kepala Kampung dan para pemangku adat. Wakil Bupati Berau Gamalis turut mengapresiasi pelaksanaan tradisi ini juga sebagai bagian dari upaya masyarakat mempertahankan budaya lokal. Menurutnya kegiatan juga adat ini tetap dilaksanakan di tengah masyarakat dapat memperkuat kebersamaan dan menjadi bagian dari identitas daerah ya. Usai prosesi adat juga kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama, makan bersama dan halal bihalal. Masyarakat juga disuguhi penampilan tari adat Dayak serta musik gambus khas pesisir Talisayan.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.

Oke, sahabat budaya, waktu memisahkan kita, sayang sekali ya. Rizla mau pamit undur diri di Nyirum Lambai Pagi. Nanti sebentar di Nyirum Lambai Siang ditemani sama Fanny sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat beraktivitas untuk kalian semua ya, jangan lupa bermakan pagi ya, dan yang masih bekerja ataupun baru masuk kerja di jam pagi ini, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar, aman, terkendali ya di hari Jumat. Besok ya mungkin Anda yang Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu pastinya libur ya. Ataupun masih masuk di Sabtu, cuma setengah hari, semangat pokoknya untuk bekerja ya. Dan selamat istirahat juga untuk semua yang lagi pada off ya. Drive online, semoga banyak orderan hari ini ya. Dan jaga kesehatan untuk semua, sahabat budaya. Salam sehat dari Rizla. Next, nanti pukul apa lagi di Nyong Rizla di lain kesempatan. Rizla pamit di Nyur Melambai Pagi. Bye-bye.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, ngibing yuk!

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Salam budaya, selamat beberapa lagi di New Malam Siang Jumat tanggal 4 September 2026. Selamat menjalankan rutinitas di hari Jumat. Semangat hari Jumat. Dan apa kabar? Semoga ada sehat, baik-baik kabar ya. Makasih banyak masih setia berdengar potong terus di Perempat Manado di 88,6 FM, 11.88 AM dan di streaming RRI Digital. Siang hari ini Wow Fani lanjut bertemang setelah risla tadi di Nyirman B pagi sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dengan program acara yang bisa diikuti di Nyirman B siang dengan informasi dan lagu-lagu Nusantara sampai jam 12. Baru di jam 12 mau hadir acara request siang dengan Pop Manado pilihan sampai jam 2 ya, untuk 2 jam. Baru di jam 2 siang torang akan ikuti bersama acara Suara Budaya Nusantara dengan Perempat Jakarta. Itu dia untuk program acara Nyur Malam Siang edisi hari ini yang akan menantikan mengikuti di program acara Nyur Malam Siang. Tetap dengan torang terus di Perempat Suara Budaya Kawan Wah.
1: Bay Area in the house.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, enggak, Pak?
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Lewat
1: mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Ada di bawah
1: situ. Oh, gigante.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali kesini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar entah nasi entah ketimun apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifullah Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
9: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi, selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

Perempat Manado Suara Budaya Kawanua menemani dengan lagu Nusantara dengan informasi yang siang hari ini terbahas mungkin mengenai kuliner Kang Soal Budaya. Dan ini mengenai kuliner yang fermentasi. Yang terentau kalau tempe dan tape selama ini sudah dikenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia, Kang. Padahal sebenarnya ada banyak makanan fermentasi tradisional lain yang jarang dikenal masyarakat luas. Nah, makanan fermentasi tradisional umumnya itu memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan masyarakat setempat. Nah, beberapa di antaranya itu ada DP nama Growol, Deng Gatot dari Yogyakarta, Tempoyak dari Sumatera, kemudian Bekasam dan Wadi dari Kalimantan. Nah, salah satu makanan yang menarik itu Growol. Itu makanan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo di Jogja. Dan growol ini dibuat dari singkong yang direndam selama beberapa hari sampai dia mengalami fermentasi alami. Nah, baru proses ini butuh waktu dan ketelatenan karena singkong itu harus direndam dulu di air selama sekitar 3 hari. Baru selama proses itu ada bakteri asam laktat yang bantu berlangsungnya fermentasi. Nah, keberadaan growol ini bahkan tercatat dalam serat Sentini, salah satu karya sastra Jawa klasik. Dan ini yang menunjukkan kalau growol ini sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa dari masa lampau. Popularitas growol ini semakin menurun ya. Masyarakat lebih banyak pilih nasi sebagai makanan pokok, sehingga konsumsi growol ini sudah berkurang. Baru selain growol, di Kalimantan ada makanan fermentasi dari bahan ikang yang dikenal dengan bekasam dan wadi. Makanan ini berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan Banjar. Dan wadi ini salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menghadapi keterbatasan bahan pangan. Ikan difermentasi supaya boleh disimpan lebih lama, terutama waktu hasil tangkapan itu lagi berkurang ya. Sementara ada Tugatot yang punya kisah berbeda. Makanan dengan bahan dasar singkong ini berkembang di Gunung Kidul ketika masyarakat alami gagal panen padi. Nah, masyarakat kemudian manfaatkan gaplek singkong yang sudah dikeringkan sebagai bahan pangan pengganti nasi. Nah, gaplek yang difermentasi diolah menjadi gatot ya, dan biasanya dimakan atau disantap dengan gula merah, garam, dan kelapa parut. Baru keberadaan makanan-makanan ini sekarang hadapi tantangan untuk tetap dikenal generasi muda. Growol misalnya ya semakin sulit ditemukan dan umumnya masih dijual di pasar tradisional. Nah, baru selain keterbatasan produksi, proses pembuatan yang masih tradisional jadi salah satu tantangan pengembangan makanan ini. Kurangnya penjaminan mutu yang turut buat produk pangan tradisional ini sulit bersaing dengan makanan modern ya. Padahal makanan fermentasi itu ada potensi yang relevan dengan tren pangan sehat saat ini. Proses fermentasi bisa meningkatkan nilai gizi sekaligus menghasilkan mikroorganisme yang berpotensi dukung kesehatan pencernaan. Kalau di sini kira-kira makanan fermentasi ada enggak salah budaya? Tapi kayaknya masih eksis ya, misalnya yang terang bikin jadi dabu-dabu itu bakasang. Ya, yang favorit bakasang ini ya. Atau ya kalau makanan-makanan fermentasi yang masih eksis mungkin Kang ada. Tentu terang jaga makan tempe. Baru tadi bakasang, kong, apalagi terasi, itu yang masih eksis Kang. Atau mungkin ada stok Kang makanan yang fermentasi di sini yang so jarang ketemu, atau mungkin sudah punah.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga, di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan, jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

lagi-lagi istirahat siang hari ini Sabudaya teman-teman dengan lagu-lagu Nusantara, semoga terhibur dan dengan informasi Sabudaya masih mengenai kuliner ya. Nah, orang tahu ini kari makanan khasnya ada beberapa, ada masing-masing ya di berbagai negara kan Sabudaya. Di sini turun juga ada makanan kari sebagai makanan khas Nusantara, ada juga di Jepang, ada juga di India, tapi sahabat budaya, kari yang dikenal sebagai salah satu makanan yang punya banyak versi di berbagai negara, dua diantaranya ya seperti di Jepang dengan di India ini ada rasa, tekstur, dan DP cara penyajian ternyata beda. Jadi kari Jepang atau kare itu biasa ada rasa yang lebih gurih, lembut, dan sedikit manis. DP kuah cenderung kental sehingga mudah menyatu dengan nasi putih. Dilansir dari Ministry of Agriculture, Forestry, dan Fisheries, beberapa resep kari Jepang menggunakan bahan seperti apel atau madu untuk berikan rasa manis. Karakter ini yang buat kari Jepang terasa beda dari kari India yang umumnya lebih kuat aroma rempah. Tekstur menjadi salah satu perbedaan yang paling mudah terlihat ya dari menu ini. Kari Jepang tuh biasa dibuat lebih kental, sedangkan kari India punya banyak jenis dengan tekstur yang beda-beda. DP kekentalan kari Jepang ini berkaitan dengan cara pembuatan. Tepung digunakan untuk bantu buat kuah jadi lebih kental dan cocok disantap dengan nasi. Sementara kari India ada pilihan bahan dan bumbu yang jauh lebih beragam. Rempah misalnya ada jintan, ketumbar, kapulaga, kunyit, dan rica yang digunakan sesuai jenis kari dan daerah asalnya. Nah, karena itu warna kari India ini nyandak selalu sama. Kari bisa warna kuning, bisa merah, orange, atau coklat tergantung bahan dan rempah yang digunakan. Nah, menarik, kari Jepang dan kari India ini ternyata ada hubungan sejarah yang cukup panjang. Kari masuk ke Jepang melalui pengaruh Inggris pada masa Meiji. Setelah sebelumnya dikenal Inggris melalui masakan India. Nah, kari yang masuk ke Jepang ini kemudian alami banyak perubahan. Masyarakat Jepang menyesuaikan hidangannya dengan bahan dan kebiasaan makan setempat sampai berkembang jadi kare raisu yang dikenal sekarang. Salah satu perubahan penting itu cara penyajian. Kalau kari Jepang biasanya disiram di atas nasi putih dan dilengkapi potongan daging, kentang, wortel, dan bawang bombay. Dan kari juga jadi salah satu bagian dari makanan angkatan laut Jepang. Kari dipilih karena mudah dimasak dalam jumlah banyak dan bisa jadi bagian dari menu dengan nasi. Sementara kari India ini memiliki tradisi yang sangat beragam. Dari salah satu wilayah ke wilayah lainnya, ada kari yang menggunakan santan, yogurt, atau berbagai campuran rempah dengan rasa yang beda-beda. Dan perbedaan ini yang buat istilah kari sebenarnya nyandak menunjuk pada satu jenis makanan. Jadi setiap negara dan daerah itu bisa kembangkan kari sesuai bahan, selera, dan tradisi masaknya, termasuk juga kari Nusantara, Kang. Nah, kari Jepang dan India akhirnya jadi contoh bagaimana satu jenis masakan itu bisa berubah ya ketika berpindah ke tempat lain. Namanya tetap sama, mar DP rasa dan DP cara nikmati itu bisa berkembang dan jadi sangat berbeda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey Schulte, aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ya, sebelum makan siang mungkin sempat goyang dulu karena temenin dengan satu lagu asik, goyang maju mundur kiri kanan. Iya, lagu dari timur yang menemani dengan lagu-lagu Nusantara siang hari ini. Informasinya ada apa rasa juga, so jam 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Yang sedikit leh, torang mau kembali masuk di pas jam 12 Sahabat Budaya, dan setelah itu nanti torang mau apa lagi di acara request siang sambil menemani Sahabat Budaya dengan waktu makan siangnya sebentar di torang-torang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Nyur melambai siap.
2: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
3: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
2: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
1: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari Yaki. Ya. Jadi seperti itu.
2: Melindungi Yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap Yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati Yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
3: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada Yaki masuk, ada monyet Yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet Yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet Yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
2: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, Dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
1: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
2: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki.

0: Desa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini, dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Satu lagu dari Rio Malingkit yang sudah menemani Torang juga siang hari ini dengan Pop Manado Pilihan di acara Request Orang dan Torang, Terumbu Kuda Apalagi. Dan menikmati makan siang hari ini ditemani dengan lagu Pop Manado, juga Sawo Budaya. Kalau baru selesai istirahat, lagi istirahat, ada waktu luang, bisa bergabung untuk kirim-kirim salam di acara request siang, baik lewat chat WhatsApp dan SMS 0853 42 400 928 di Perompat Manado ya. Untuk Sawo Budaya yang kirim-kirim salam sambil mendengarkan di 88,6 FM atau di 1188 AM juga di streaming RRI Digital ya. Yang ingin bergabung kembali di hari ini, siang ini, di Wow Fani yang bertemang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Iya. Dan saat ini Wow Fani mau sapa spesial kembali buat Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolongan yang sudah gabung lagi untuk persembahkan lagu Kita Ada Perasaan. Dan kiriman lagu buat Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Geminiman. Ucapan selamat siang, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusye buat Pak Geminiman dan Ibu Lina ya. Dari Ibu Jusye, selamat mendengarkan Jo dan semoga terhibur. Okay? Dan yang lain yang mau bergabung, kalau udah mendengarkan jangan lupa bahas-bahas salam ya. Oh tunggu, yang mau bergabung untuk kirim salamnya sambil request lagu Pop Manado di Torang-Torang lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853 42 400 928.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelapert dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.

Klien Pol Manado di Torang dan Torang saat ini boleh saya ubah request untuk bergabung kembali di Perempat Manado siang hari ini ya. Acara request sampai jam 2 siang, jadi bisa gabung sekarang di chat WhatsApp atau SMS 0853-424-928. Mau sapa spesial kembali siang hari ini? Yang sudah bergabung di chat WhatsApp ada Pak Kristianus Rame di Tamako. Selamat siang. Pak Kristianus mau request lagu So Injang Mati, lagu buat tiga spesial. Pertama, Juli Tarompas. Yang kedua, Ibu Jusye. Dan ketiga, Pak Yopi Tatoya. Semua juga pendengar Perempat Manado, dimana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu. Buat Wow Fani, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati dengan keluarga yang ada di rumah. Amin. Ya, diberkati juga ya untuk Pak Kristianus Rame dan keluarga dari Sangit Tamako Sangih ya. Makasih sekali lagi sudah gabung di acara request yang torang deng torang. Ya, lanjut lagi di belakangnya Pak Kristianus ada Julita Rompas di Kiniar Tundano yang merequest lagu Trio Bougainville, Mbak Ojo. Jangan Mbak Ojo di Dodika ya. Oke, dan ya buat Tovani, selamat bertugas diberkati Tuhan dan keluarga di rumah. Amin, amin. Makasih banyak, selamat jalankan aktivitas rutinitas juga di hari ini Julita, diberkati Tuhan dan keluarga juga. Mau kirim tiga spesial Julita, mungkin yang pertama Ibu Jusye di Kolongan, kedua Pak Kristianus Rame di Tamako, ketiga Ibu Aurina di Mapanget. Nah itu dia salam tiga spesial dari Juli Terompas dan juga sudah bergabung tadi Pak Kristianus Rame di Tamako. Yang kalau sebudaya dapat dengar, jangan lupa bahas-bahas salamnya ya. Dan mau tunggu yang mau gabung di 0853-424-928 baik di chat WhatsApp dan SMS. Nanti balik lagi di jam 1 siang ya. Dan ya karena sudah ada dua pilihan lagu yang akan terompersembahkan dan nanti di pas jam 13.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB dah apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya parang.
1: Okay. Biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Masih di Torang Deng Torang. Untuk request lagu Popnado siang hari ini, sambil salam-salam tiga spesial kembali, Wovani mau sapa yang so gabung ini. Selamat siang, siang baik. Request lagu Belimbing Botol, salam for semua Jone. Fani, makasih banyak, sukses selalu, Tuhan berkati. Oh, dari Ibu Jane di Air Madidi. Okay. Ibu Jane, meja tenis masih standby di lobby ini ya. Tunggu duelnya ya. Nanti berhadiah uang tunai, mana diterima di arisan ya. Okay, terima kasih banyak Ibu Jane. So, gabung lagi siang ini Dewawu di Torang Deng Torang. Ada persembahan lagu dari Tata Panji Kang ini, Belimbing Botol. Oke, yang lainnya mau bergabung masih banyak waktu dan kesempatan nih sahabat budaya. Acara sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini baru lewat di menit ke-22, lepas dari pukul 13. Jadi sahabat budaya yang belum sempat gabung, masih boleh gabung sekarang. Silakan di chat WhatsApp atau di SMS 0853 424 9028.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Masih di turun-turun di menit ke-43 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan masih ada kesempatan lagi ya, kurang lebih seperempat menit kebersamaan kita. Dan untuk Sahabat Budaya yang mau bergabung masih bisa lewat chat WhatsApp dan SMS. Silakan di 0853-42-400-928. Dan Wafani mau sapa spesial lagi kembali yang sudah bergabung saat ini di chat WhatsApp. Ada Ibu Melani, selamat siang Ibu Melani di Wonasa, yang mau request lagu Tambah Terek dari Diego. Tambah Terek yang versi 1 ini, Kang. Mau salam buat Pak Vero, kedua buat Ibu Ratna, dan ketiga buat Pak Rivo. Selamat siang semua, salam kompak selalu. Oke, itu dia salam-salam dari Ibu Melani di Wonasa. Makasih banyak, so gabung lagi Deng Wawu di Torang Deng Torang.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan chorizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Dan akhirnya Nyanda Prasetyo juga terlangsung di penghujung acara Torang Deng Torang di pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya Wafan yang akan menutup rangkaian acara di program Your Malam Siang dan juga acara request yang di siang hari ini. Dan Wafan ini mau ucapkan terima kasih banyak semua yang sudah bergabung, kirim-kirim salam ya, persembahkan lagu Popenado pilihan di request yang edisi hari ini. Yang belum sempat gabung atau mau gabung lagi masih boleh nanti gabung sebentar sore di acara request sore pilihan pendengar ya. Dan juga ikuti terus rangkaian program acara selanjutnya untuk Nyuruh Malam Siang di jam 2 nanti akan mengikuti acara Suara Budaya Nusantara bersama Perempat Jakarta sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian lanjut untuk Nyuruh Malam Sore, sebentar Keke Heni akan menemani Sahabat Budaya dari pukul 15 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan Wafan yang bertugas mau pamit dari ruang dengar Anda, nanti terang pukul apa lagi dengan waktu dan kesempatan. Salam kompak terus dengan terang di Perempat Manado, salam budaya dan sampai jumpa.
1: Ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih, Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Ada siapa? Ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kali. Ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
2: bugar
3: Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih ya, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungainya di 0812-13-14-10-39 nih, Pak Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRI Net. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak, ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum, ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas ini seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan

0: pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Ian.
1: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
0: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
1: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
0: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
1: Ya. Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
0: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
1: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
0: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Ian gitu.
1: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
0: Yeah.
1: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
0: Secara
1: tetapi
0: visual gitu ya.
1: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu.
0: Okay.
1: Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya. Kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri, siapa yang memberikan nama itu, dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
0: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya?
1: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
0: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya?
1: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
0: Kalau secara agak selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
1: Biasa saja atau indah gitu,
0: indah,
1: tapi dibalik
0: keren.
1: Itu apa?
0: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Ian ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
1: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
0: Yeah.
1: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu,

0: ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul. Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin betul. Ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
0: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia. Gitu iya. Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
0: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, merekam. Menyimpan itu,
1: mendokumentasikan lah ya, gitu ya.
0: Mendokumentasikan untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Dambus, jadi ya. Alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi nggak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di-delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
0: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
0: ingin
1: langsung.
0: Dibuktikan gitu, secara langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya, yang dituliskan gitu ya Pak ya?
0: Ya.
1: Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam, kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, ya, menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi,
0: terbangun
1: gitu,
0: betul
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya, ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasi kan itu tanpa batas, seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Iya, siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya punya saudara aja di sana. Gitu di.
1: Aduh. Di mana nih?
2: Lupa namanya. Nah.
1: Bagaimana ceritanya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomornya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Oke nih, nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu, supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa Renet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Iga.
2: Oke Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih disana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo Perompat, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget.
2: Iya, kan? Bagus. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu. Lah
3: kapan-kapan. Bang Jojo Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Cuma Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu. Apa selain bahasa Melayu bahasa
1: apa lagi nih pakai
3: apa lagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
4: Ya pun. Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu? Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak
5: Ian. Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako.
5: Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas bahan dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang nggak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga,
2: ya,
5: atau sebaliknya matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin Fangin Jejong.
5: Tongin Fangin Jejong. Ada Ahok.
1: Oh iya.
5: Misalnya gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sadar, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget ya cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak Gaya ada juga. Sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya, mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan, bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya?
5: Ya, sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya, sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya. Betul. Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga, tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya, jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu,
1: banyak ya. Betul.
2: Oke, aku coba nggak menelpon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Sengaja atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih, Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, Bang Jo. Silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya ya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi, kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar-benar. Ini benar.
6: Megawandi.
5: Bagus
6: banget, temanya mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya, sudah mepet udah mepet banget nih.
6: Iya kan, bisa. Tadi kan ada baca paparannya udah panjang lebar nih, melalui karya kreatif modern ini seperti apa, kan juga cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja, Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih, Cegu Ria.
6: Bye-bye.
2: Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi. Waktu masih kecil, saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru, tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini, tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana, gitu.
2: Iya.
1: Dan kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya, siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini, jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo. Betul. Jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ini awal-awal kami bilang tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Nah, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional, peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya disabarikin atau disepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau KDG itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau KDG itu pasti mati keseniannya.

Tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Selamat siang menjelang sore untuk sahabat budaya Turang Baku Dapa lagi di program lanjutan Pro 4 untuk perjalanan Nyur Melambai Sore edisi hari ini tentunya ya. Di Jumat lembaran yang keempat di bulan September 2026. Ada saya nih Karina coba temani sahabat budaya tentunya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi ada Wawu Fani yang Bataman Dengoni, tentunya kali ini Heni yang akan hadir dengan lagu-lagu pilihan tentunya di kesempatan kali ini untuk menemani suasana santai, suasana istirahat, suasana sahabat budaya yang lagi dalam perjalanan atau mungkin yang lagi di tempat aktivitas biar tambah semangat. Ini punya Veronica Latumeten dengan Kupu-kupu Sepanjang Pantai.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

dan Sobat Beda, saat ini sudah 22 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore. Tentunya ini masih Batama Dengoni dengan lagu-lagu Tentunya penyemangat ataupun yang menemani suasana santai yang sementara di perjalanan juga ya. Oke, dan yang pasti masih ada beberapa informasi akan Heni hadirkan di musik dan informasi untuk Sahabat Budaya di sore hari ini. Dimana Sahabat Budaya, menjadi awet muda bukan berarti harus selalu terlihat seperti orang yang berusia 20 tahun. Yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita menjaga tubuh tetap sehat, aktif, bugar, dan memiliki kualitas hidup yang baik seiring bertambahnya usia. Dan banyak kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan. Karena itu menjaga pola hidup sejak sekarang menjadi salah satu investasi terbaik untuk kesehatan di masa depan. Merokok salah satunya, bukan hanya berbahaya bagi paru-paru ya dan jantung, tapi juga dapat mempercepat penuaan kulit. Kandungan dalam asap rokok dapat membuat kulit tampak kusam, kering, kehilangan elastisitas, serta mempercepat munculnya garis-garis dan kerutan. Berhenti merokok tetap memberikan manfaat bagi kesehatan meskipun seseorang bisa bertahun-tahun merokok nih Sahabat Budaya ya. Dimana tentunya Sahabat Budaya, kemudian jangan terlalu tersering terpapar sinar matahari tanpa perlindungan. Sinar ultraviolet atau UV merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini pada kulit, dimana paparan berulang tanpa perlindungan dapat menyebabkan kerutan, noda hitam, kulit kendur, dan perubahan tekstur kulit. Untuk membantu melindungi kulit, gunakan sunscreen dengan perlindungan broad spectrum dan SPF 30 atau lebih, serta manfaatkan pakaian pelindung, topi, dan tempat teduh ketika berada di bawah sinar matahari. Dan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula tambahan, makanan ultra proses, lemak jenuh, dan garam dapat membuat pola makan menjadi kurang sehat. Sebaliknya, tubuh membutuhkan pola makan yang seimbang dengan sayuran, buah-buahan, protein, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sumber lemak sehat. Pola makan sehat merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh ketika usia terus bertambah. Dan kemudian jangan membiasakan diri kurang tidur. Sahabat Budaya, tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tubuh membutuhkan tidur untuk memulihkan diri dan mendukung berbagai fungsi tubuh. Kurang tidur secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan dan membuat tubuh terasa lebih cepat lelah. Karena itu membangun jadwal tidur yang teratur merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang dapat mendukung proses penuaan yang sehat. Dan tubuh yang jarang bergerak dapat kehilangan kebugaran dan massa otot seiring waktu, di mana aktivitas fisik secara rutin merupakan salah satu fondasi healthy aging. Tidak harus selalu olahraga berat, berjalan kaki, naik tangga, berkebun, atau melakukan aktivitas fisik lainnya juga dapat membantu menjaga tubuh tetap aktif. Konsumsi alkohol juga secara berlebihan dapat meningkatkan berbagai resiko kesehatan dan juga tidak mendukung proses penuaan yang sehat. Jika seseorang mengkonsumsi alkohol, membatasi jumlahnya atau memilih untuk tidak mengkonsumsinya sama sekali, merupakan pilihan yang lebih baik bagi kesehatan jangka panjang. Dan berbicara soal awet muda bukan hanya soal wajah dan kulit ya, kesehatan mental atau mental healthy, kemampuan mengelola stres, hubungan sosial, serta tetap aktif secara mental merupakan bagian dari penuaan yang sehat. Karena itu jangan biarkan stres berkepanjangan menguasai kehidupan kita. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, bersosialisasi dan mencari dukungan ketika diperlukan. Dan Sahabat Budaya, merasa sehat bukan berarti tubuh selalu bebas dari masalah kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin, vaksinasi sesuai kebutuhan, pemeriksaan screening yang dianjurkan dapat membantu menemukan masalah lebih awal. Menjaga kesehatan sejak sekarang jauh lebih baik daripada menunggu penyakit muncul ketika usia bertambah. Nah, bisa ditarik kesimpulan, Sahabat Budaya, kalau memang kita ingin tetap terlihat muda atau terasa muda, tidak perlu mengejar berbagai cara instan. Mulailah dengan menghindari kebiasaan yang mempercepat penuaan, jangan merokok, lindungi kulit dari sinar UV, makan lebih sehat, cukup tidur, rajin bergerak, batasi alkohol, kelola stres, dan jangan abaikan kesehatan. Sahabat Budaya, awet muda yang sebenarnya adalah ketika usia bertambah, tetapi tubuh tetap sehat, pikiran tetap aktif, dan semangat hidup tetap menyala.

0: dari cengeng kemana nih?
1: Sudahlah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
0: Cuman pusing-pusing tahu nih.
2: Kecil lagi.
3: Berantem ini yang enggak penting.
2: Kecil lagi.
0: Kecemi.
4: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
5: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, tolong settingan lagu bagus yang sudah hadir ya, dari penampilan Freshly Nicky Julu dengan jadi tamu ya, yang pastinya sudah berhasil menyambungkan topik kebersamaan di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Untuk sahabat budaya yang selalu setia dan toren di sini, yang sementara menarakar melalui FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan yang sementara menarakar melalui streaming RRI Digital. Nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, ini akan membuka tentunya di live TikTok perempat Manado. Dan sahabat budaya bisa berinteraksi dengan saya di sini untuk merequest lagu, bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial, untuk lagu Indonesia, lagu daerah, dan lagu dangdut pilihan ya. Kita lanjut lagi dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya, di mana yang dikutip dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat 58% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Dr. Lydia Evalintulus mengatakan peningkatan kasus tersebut menjadi salah satu dampak kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Berdasarkan pemantauan melalui sistem kewaspadaan respon cepat SKDR, peningkatan kasus ISPA terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Kondisi cuaca kering serta potensi polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Selain ISPA, kemarau panjang juga berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit lain, terutama yang berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air bersih dan memburuknya sanitasi. Penyakit tersebut antara lain diare, kolera, tifoid, dan leptospirosis. Lydia juga mengingatkan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Untuk mencegah kondisi kesehatan yang lebih serius, masyarakat dihimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas, di mana pemeriksaan tersebut dapat membantu mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, termasuk tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dinas Kesehatan Sulawesi Utara juga telah berkoordinasi dengan 15 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan seluruh puskesmas untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau dan potensi kebakaran hutan serta lahan.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 FM 11.88 AM.

0: pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sun love.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Joget Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Joget Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Joget Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Joget Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Joget Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Joget Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Joget Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Joget Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Oke, masih dari Jalan Raden Umar 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat sore untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru menyatu hati dengan toran di sini ya. Gimana kabar di kesempatan hari ini ya, yang sementara menikmati suasana kebersamaan dengan anggota keluarga, yang sementara menjalani yang namanya WFH juga ya di beberapa tempat, dan ada juga sahabat budaya yang saat ini sementara beraktivitas. Mudah-mudahan sore hari ini merupakan apa ya, sore yang menggembirakan untuk sahabat budaya, apalagi yang mau long weekend juga ya sahabat budaya di kali ini ya. Oke, dan sahabat budaya di program Ragam Irama Nusantara seperti biasa nih, ini akan mengundang untuk sahabat budaya untuk berinteraksi ya, bisa gabung untuk request lagu, bagi-bagi salam ya untuk tiga orang spesial. Kira-kira lagu apa yang ingin di request sore hari ini, ingin dengar lagu apa yang bisa memberikan semangat ataupun menemani suasana sore sahabat budaya. So, jangan kemana-mana, ini akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Terangkat saya tinggal Lenggang Patah-Patah yang sudah hadir ya. Sekaligus sahabat budaya mengantar kita di menit yang ke-23 dari jam 4 sore ya. Tentunya selamat sore untuk sahabat budaya yang saat ini masih selalu setia bersama Toran di sini, ataupun ada beberapa di antara sahabat budaya yang mungkin saat ini baru bergabung bersama kami. Selamat bergabung yang pasti di Ragam Irama Nusantara ini. Sahabat budaya boleh baku Iko untuk request lagu bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Asalkan lagu yang di request ada di playlistnya Perompat, pasti ini mau putar untuk sahabat budaya ya. Dan yang pasti sahabat budaya untuk menemani apapun suasana sahabat budaya sore hari ini, sambil mengundang untuk sahabat budaya yang kebetulan lagi mendengarkan Perompat, untuk siapa tahu ada kesempatan ya untuk datang menonton langsung Bintang Radio 2026, bisa langsung ke Auditorium RRI Malalayang. Mulainya tadi di jam 4 ya, tapi pasti molor-molor dikit ya. Jadi silakan, masih ada kesempatan untuk pergi ke Auditorium RRI Malalayang. Di sana sahabat budaya akan melihat beberapa kompetisi, tentunya dari beberapa peserta lomba akan adu kualitas suara begitu kan. Siapakah yang beruntung nanti, dan pastinya siapa yang dijagokan sahabat budaya tentunya ya. Di sore hari ini ada beberapa juga yang ingin undang untuk bergabung, silakan untuk request lagu bagi-bagi salam tentunya. Dan ini selamat sore untuk siapa nih? Oke, Tiki ya, Tiki namanya. Aku pikir siapa nih? Tiki yang katanya sore hari ini mau minta lagu Memang Manis Nona Timur. Lagu Timur ya, yang sore hari ini saya mau kirim buat keluarga yang ada di rumah, terus buat teman-teman lorong, dan juga buat yang lagi beraktivitas ya, yang lagi on air, yang lagi cuap-cuap sore hari ini. Untuk kakak, makasih mau diputarkan lagunya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Tiki ya untuk sore hari ini.

Next juga ada yang request laki-laki baik. Asik, masih ada so. Laki-laki baik ada siapa nih? Ada Siska yang ada di seputaran Bitung yang sudah gabung juga. Dan katanya lagunya ingin denger sendiri ya. Terima kasih. Yang lagi lain tutup kuping ya, jangan dengerin ya. Cuma Siska yang boleh dengerin. Oke, sambil ini mau menyapa apa kabar yang ada di seputaran Banjir, Trompi Ibu Sara, ada Noli, ada juga Nancy di sana ya. Pokoknya semua-semua orang-orang mau di tempatnya Ibu Sara, dan juga apa kabar Ibu Anda yang ada di Suaan ya, yang mungkin saat ini lagi santai-santai istirahat karena sebentar akan melanjutkan ya untuk aktivitasnya. Tetap semangat. Dan juga untuk grup teman rasa saudara semuanya yang biasa rame sekali sering gabung di sini ya. Oke, mudah-mudahan di sore hari ini lagi mendengarkan ya. Silakan kalau ada kesempatan bisa gabung-gabung semuanya di sini ya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Budaya. Dan Sobat Budaya, demikian Laki-Laki Baik, lagu dari Ambon Timur ya. Si Remix tentunya sudah mulai mengajak kita bergoyang di sore hari ini untuk menemani suasana sore Sahabat Budaya yang selalu setia di Torang ya. Mudah-mudahan suasana sore tambah ceria dengan hadirnya lagu-lagu dari Perempat untuk Sahabat Budaya tentunya. Dan Nani masih coba terus menghibur Sahabat Budaya dengan lagu-lagu asik tentunya. Pilihan dari Sahabat Budaya tentunya bisa gabung di sini di Ragam Irama Nusantara ya. Untuk Sahabat Budaya tentunya yang senang dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu daerah, ya bisa langsung ke sini. Ya bisa di dari daerah mana saja. Kalau tadi dengan Wau Fani cuma boleh lagu-lagu dari Manado atau lagu-lagu pop Manado. Tapi kali ini di sesi berikutnya ini Sahabat Budaya bisa request lagu apa saja ya. Jadi bukan hanya lagu dari Manado tapi lagu-lagu dari berbagai daerah juga bisa di sini ya Sahabat Budaya. So silakan jangan buang-buang kesempatan yang ada, bisa request lagu di sini di SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok juga ya. Dan seperti sore hari ini sudah ada yang bergabung ya. Selamat sore buat Indi, katanya minta lagu Pop Manado. Oh bukan lagu Pop Manado, lagu Manado remix katanya yang tinggal di Kobong ya. Dan katanya nih buat teman-teman semuanya yang senang dengan lagu-lagu Manado ya. Dan juga buat hostnya makasih di sore hari ini semua putar tuh lagu. Oke. Ditunggu ya untuk yang request lagu tadi. Aku mau cek-cek dulu untuk WhatsApp dan juga di live TikTok atau bahkan di WhatsApp ada enggak ya yang gabung? Oke, ternyata ada ya. Tapi oh enggak, ini di jamnya Wau Fani nih. Oke, salah ya. Saya kira ini barusan gitu ya. Oke, next siapa lagi yang ingin gabung ditunggu.

dan next ada Dion di Pal 2. Selamat sore Kak Hos, dengan Dion di sini. Dion mau suka dengar lagu dari Ever Batkunde dan Dante Nababa. Bye Marlama. Itu saja, makasih buat Hos ya. Makasih juga buat Dion yang sudah gabung di sore hari ini. Dan kembali hari mengundang untuk sahabat budaya yang mau baku iko di sini, silakan ditunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok tentunya untuk ikutan mendengarkan lagu pilihannya di sini. Ini langsung jo ke lagu Tinggal di Kobong dan berikut akan disusul dengan Bayi Marlama untuk sahabat budaya.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
3: Wocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah reen.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Iya, mau mana?
3: Aduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan ke sini ya? Mbak pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, terima kasih tinggal aku fokus yang hadir nih, ini Karlina. Gantengnya pacarku versi remix ya, yang sengaja ini hadirkan di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana ceria di tempat sahabat budaya. Tambah semangat tentunya lagi pada beraktivitas, yang lagi di perjalanan tetap ekstra hati-hati nih. Biasanya nih para pengemudi ya, aduh, jangan lihat rambut pendek, rambut panjang, tapi rambu-rambu lalu lintas, apalagi rambut pirangnya. Oke, dan yang pasti ini masih Batam Mandingoni, dan tentunya silakan yang ingin gabung ini tunggu requestannya di sini langsung SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok juga ya. Dan sore hari ini ada yang bergabung ya, saya mau sapa dulu. Ada siapa di sini sebentar? Iya, Ibu Cici yang ada di Perkamil. Katanya mau request lagu Kota Manado yang kucintai versi remix juga. Katanya buat yang di rumah semuanya yang lagi kumpul-kumpul santai di sore hari ya. Juga buat teman-teman TCD, Toran Cinta Damai semuanya. Yang Ibu Cici nggak bisa sebut satu persatu, dapat salam katanya dari Ibu Cici ya. Terima kasih untuk Ibu Cici yang sudah bergabung sore hari ini. Buat penyiar, makasih. Makasih juga buat Ibu Cici. Ada teman Siti ya juga yang sore hari ini katanya pengen dengar lagu Panas Pela dong. Iya, apa sih yang nggak buat anda-anda ya, sahabat budaya? Kalau misalnya ada pasti yang diputarkan. Ada Hetty yang ada di lapangan yang sore hari ini sementara bergabung juga dengan Prompat ya. Sementara mendengarkan masih melalui TikTok atau sudah beralih ke FM 88,6 ya. Salam buat semua-semua yang ada di lapangan semuanya di dekat bandara sana. Bah, Trampe Cime yang ada di seputaran Bitung. Jangan lupa besok ya. Ada Unik juga yang ada di Politeknik. Dan juga apa kabar? Ini mau menyapa yang ada di seputaran Bitung. Untuk Siska ada Senta juga di sana ya. Oke, ini enggak mau berlama-lama, gimana kalau untuk sore hari ini torang kedua lagu Kota Manado yang kucintai dan juga nanti ada Panas Pela ya yang di request tadi. Selepas itu ini akan kembali untuk sahabat budaya, silakan dipikir-pikir sore hari ini enaknya kita dengar lagu apa ya.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke, dan Sobat Budaya, izin ketua ya, joget dari Timur yang sudah hadir untuk menemani Sobat Budaya di sore hari ini. Dan tentunya untuk Sobat Budaya ini masih Batamang dengan lagu-lagu asik di ragam irama Nusantara. Sekali lagi, Sobat Budaya boleh bakal ikut di sini untuk request lagu dangdut, lagu daerah, lagu lagu Indonesia tentu bisa di sini Sahabat Budaya. Ini bacakan dulu untuk yang sudah gabung di sore hari ini. Selamat sore untuk Julita Rompas yang katanya minta lagu dari Noise dengan Ayam Bangkok. Aduh, kepo kongsu Ayam Bangkok dong. Mau kirim buat Bung Cristiano Srami di Tamako, Bung Sami Senduk yang ada di Rerer, Ibu Anda yang ada di seputaran Suaan. Ini mau lihat dulu yang apa? Ayam Bangkok ya. Kepo solah banyak baku dapa dengan Ayam Bangkok. Oke, ditunggu ya untuk cerita yang sudah gabung di sore hari ini. Nah, selamat sore untuk ibu Anda yang ada di Suan, katanya mau minta lagu dari Danti Nababan dan Dandi Barakati dengan Home Pimpa. Ditunggu aja lagunya Sahabat Budaya, katanya mau kirim lagu ini untuk Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjir, ada Bung Nafid yang ada di seputaran Bitung juga ya, dan katanya untuk Cime yang ada di seputaran Bitung juga. Untuk yang siaran, selamat bertugas ya, hati-hati katanya kalau mau pulang di jalan, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Terima kasih. Torang langsung juga Ayam Bangkok dan Home Pimpa untuk Sahabat Budaya ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: nganape tete.
1: Eh salah.
0: Toran dua sonyanda cocok.
2: Terima kasih tinggal ke Bagus yang sohadir ya. Om Pimpa dan Tena Baban ya. Dan kawan-kawan yang sekaligus mengantar kita di menit yang ke-25 dari jam 5 sore. Kembali diinformasikan untuk sahabat budaya, khususnya kaum muslimah dan muslimi dimanapun berada. Untuk memandang azan maghrib wilayah kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk memandang azan maghrib wilayah kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sahabat budaya ada sebuah informasi yang akan dihadirkan. Dimana sahabat budaya setuju gak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di kota Manado. Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Enggak cuma itu nih sahabat budaya, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai dengan 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan tentunya ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net untuk sahabat budaya.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapalia murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Kita tinggalkan yang sudah hadir, Sabrina Leanor, dengan selesai yang pastinya sudah menyambungkan topik bersama di sore hari ini di Ragam Irama Nusantara untuk Nyur Melambai Sore, mengantar kita di menit yang ke-35 dari jam 5 sore. Selamat sore untuk Mbak Sena Fitria Ponto yang selalu setia. Ada juga, oh so pulang. Ada Julita Rompas yang selalu setia, ada teman setia juga. Dan selamat sore yang sudah gabung juga tadi, sempat gabung, Bung Alfiansa, terima kasih buat gift-nya. Aduh, ini namanya patah hati. Namanya siapa nih? Kok namanya patah hati ya? Oke, dan yang pasti sahabat budaya, ini akhiri sampai di sini dulu untuk Ragam Irama Nusantara, karena nanti Tora akan bergabung dengan RRI Program Satu Manado untuk kumandang Adzan Maghrib. Wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini sekali lagi jatuh pada pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti juga ada lagu-lagu bernuansa Islami akan hadir sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas itu Henny akan kembali dengan dua program acara menarik sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Spesial untuk sahabat budaya sore hari ini.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pak Darto.
1: Eh, Pak Ujang.
0: Waduh, waduh. Ini padinya kelihatan subur banget ya, Pak. Rahasianya apa tuh?
1: Ah, gak ada rahasia-rahasiaan, Pak. Sekarang itu kan pupuk bersubsidi lebih mudah didapat sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemupukannya gak telat lagi.
0: Oh, pantes.
1: Iya.
0: Dulu mah, saya suka khawatir kalau pupuk datangnya terlambat.
1: Iya, sekarang kan penyalurannya makin tepat sasaran, Pak. Terus pas panen juga dibantu Alsintan. Kerjanya lebih cepat. Gabah yang tercecer juga jauh lebih sedikit.
0: Wah, wah. Berarti hasil panennya makin banyak ya, Pak?
1: Alhamdulillah, lebih maksimal. Capeknya juga berkurang, Pak.
2: Pupuk yang tepat sasaran dan alat mesin pertanian yang tepat guna membantu petani menghasilkan panen yang lebih baik. Dukung pertanian yang semakin maju. Pupuk tepat sasaran, panen lebih menjanjikan.

0: Hewan endemik burung maleo di dunia hanya ada di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Utara, hewan tersebut habitasinya berada di Kabupaten Bulaang Mongondo Raya. Maleo yang sudah termasuk hewan endemik yang dilindungi ini mulai punah populasinya. Selain ruang gerak akibat hutan yang dirusaki oleh ulah manusia saat ini, tempat hidup hewan ini tinggal menyisakan beberapa lokasi untuk berkembang biak. Pada berbagai kegiatan kumandang untuk melindungi hewan ini mulai dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar habitasi penangkaran burung maleo. Perlindungannya bahkan dikembangkan dalam karya seni tarian burung maleo yang disebut tarian tuanggoy. Tarian yang baru dikembangkan tersebut sebagai salah satu kearifan lokal budaya di Bulaang Mongondo, Sulawesi Utara. Gaya tarian sederhana tuanggoy mulai diperkenalkan, termasuk tahun 2018 diperkenalkan saat kalender event pariwisata daerah Bolmong. 6 orang pemuda-pemudi dengan menggunakan pakaian berbentuk burung maleo mulai menunjukkan atraksi burung tersebut. Pada pemaparannya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulaang Mongondo menyebut tarian maleo mulai dikembangkan sanggar tari mereka yang mulai mempromosikan kearifan lokal budaya di Bolmong, yakni tarian tuanggoy.
1: Penampilan tari tuanggoy ini merupakan tarian burung maleo di mana tuanggoy atau maleo ini adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah Bulaang Mongondo yang sudah termasuk burung yang langka. Dan tarian maleo ini dipersembahkan oleh Sanggar Mobata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulaang Mongondo, asuhan Ibu Dr. Anda Haja Ulfa Pembetungan Magister Management, dengan penata tari Bapak Taha Dadu Mogokinta Sarjana Ekonomi.
0: Mulai punahnya burung maleo akibat pemburuan telurnya yang unik, di mana bentuk telurnya yang besar melebihi telur ayam maupun bebek, atau telurnya hampir sama besar dengan bentuk hewannya, membuat populasinya sulit untuk ditemukan saat ini. Pada tarian tuanggoy maleo, bentuk tariannya memutar bak seperti mencari perlindungan tempat tinggal oleh sang burung, menjadi bentuk promosi untuk masyarakat bersama-sama melindungi dan mencintai hewan hampir punah ini lewat tarian. Melihat akan hal itu, sehingga menjadi perhatian khusus Bupati Bulaang Mongondo Yasti Suprejomoko Ago. Untuk kearifan lokal budaya salah satunya seni tarian maleo harus dilestarikan betul sebagai pertahanan daerah untuk menunjukkan kebudayaan asli daerah sendiri. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kecintaan budaya kepada masyarakat dan untuk menarik bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke Bolmong yang nanti akan berdampak pada pendapatan asli daerah bertambah. Generasi muda pun menjadi sasaran pengembangan semua jenis tarian tradisional termasuk maleo.
2: Kalau kita tata dengan baik, ya insya Allah ini akan mendatangkan pendapatan asli daerah kita ya dari sektor pariwisata. Kita juga punya budaya-budaya di samping ya budaya Bulaang Mongondo sendiri, anak-anak ya remaja yang jadi penari kabela atau tarian yang tadi dibawakan harus kita lebih giatkan tarian-tarian tradisional kita, olahraga-olahraga tradisional kita harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita sejak usia dini.
0: Pengenalan tarian baru yang dikembangkan ini sehingga dampaknya memberi edukasi untuk hewan seperti maleo agar bisa dilindungi yang berdampak pada kesenian budaya daerah. Nona, warga Sulut, mengakuinya kepada RRI.
3: Kita selaku pemuda di daerah, setelah ada lihat itu tarian burung maleo, jadi tahu no, ternyata kote itu burung maleo yang dorang dah cerita-cerita, termasuk hewan yang dilindungi di dunia. Dan ternyata itu burung cuma ada pada orang di daerah. Jadi yang so tahu deng keberadaan ini burung maleo, mari jo torang sama-sama jaga deng lindungi ini maleo.
0: Sementara itu di Bulaang Mongondo Selatan, dampak dari kumandang perlindungan maleo termasuk diantaranya dibudayakan lewat seni tari membuat masyarakat daerah mulai melakukan habitasi lokasi tempat bertelurnya burung maleo.
4: Ada hatchery yang nanti akan dibangun kalau di tempat torang di Bolsel itu di Batu Manangis. Itu hatchery ukuran cuma ukuran 2x3. Nanti akan dibuat itu torang buat di sana.
5: 3 meter. Nah,
4: hatcherynya untuk maleo. Jadi memang saat ini torang masih menggunakan fasilitas bukan masyarakat, cuma torang
5: apa adanya,
4: semua swadaya dari kelompok. Tapi nanti ada bantuan dari EPAS dan terus bersyukur.
0: Budaya keindonesiaan melalui kearifan lokal seni tari Tuanggoy atau tari Maleo menambah keanekaragaman budaya yang mulai dikembangkan. Pemerintah kabupaten sendiri melalui sanggar seni akan mulai menerapkan untuk dipromosikan pada setiap kegiatan demi menunjang pariwisata semakin berkembang ke depannya.
5: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

berdaya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi.

Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit. Takaran rempah-rempahnya yang kurang atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya kue adat Tamo dibuat oleh Torongkati atau Bao Mahang, saudara kandung Tangkuri Butang, sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamo kedua dihadiahkan oleh orang yang sama pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue Tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan, campur merica yang dinamai satur buah penghias Tamo. Kue Tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan Pesta Adat Turude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias Tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kue Tamo melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan dan dijunjung tinggi.
0: Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, Tamo memasuki ruang pesta terakhir setelah semua tamu termasuk para petinggi sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian mengingat secara filosofi tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga Tamo mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat Tamo.
2: Adate ise sumelung su karomonang mawantuge munarang kami endaung seng nawadipe Tamo seng natagupia nawangung kere boyang kai Tamo ni hundugu limang ambia parede takal halaweng tinendeng sumedang lidana pelo suwarang kama idope mapia ubu suselembungang higoatengu kaleomaneng makoa tatahurending ku daekeko Pelo Abeliu Sasara, terima Tumangu Munara.
3: Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat Tamo sudah tersedia, dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti, diolah tangan terampil dan bijaksana, diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa, lambang kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan bermakna penyerahan, permohonan, dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
0: Kemudian, kue adat Tamo diterima seorang petua.
2: Taku daekangu gagogo, taku tarimakengu kadeomaneng, walingu tamo ini kai tamong kite kebi, ku pelokko sutaroarang kite kelabo, kuatengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungang.
3: Ku terima dengan permohonan, ku jemput dengan doa, kiranya Tuhan memberkati, karena tamo ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian, agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
0: Pembuatan hingga pemotongan serta rasa kue adat Tamo memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue Tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman, atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan Tamo perlu adanya mangemparuhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. diakui pemotongan kue adat Tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, bukan saja dilakukan di Sangihe tetapi di luar daerah, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Gosek saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan aliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat Tamo.
0: Kue adat Tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tampung Arawo, Medelu, dan Mekila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja.

Ya, dan Sobat Budaya masih dengan lagu-lagu dari daerah Bola Mongondo untuk menemani Sahabat Budaya di Senandung Bausan. Setelah tadi Sahabat Budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu dari daerah Minahasa, yaitu Sulawesi Utara, menemani suasana santap malam Sahabat Budaya yang sementara santai bersama keluarga, bahkan yang sementara berkendara dan beraktivitas di malam hari ini. Dimana informasi dari harian Tribun Manado, dari Bola Mongondo akibat kemarau di Kabupaten Bola Mongondo, Sulawesi Utara, bendungan Lolak mengalami penurunan tinggi debit air. Diketahui dalam sebulan terakhir, ketinggian debit air di bendungan Lolak di Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, mengalami penurunan hingga 2-3 meter. Hal ini dibenarkan Kepala UPB Bendungan Lolak, Daniel R. Simalango. Dan Daniel mengatakan bahwa di tengah kemarau saat ini, per hari debit air di bendungan Lolak mengalami penurunan 5-7 cm. Dan meski begitu, Daniel menjelaskan bahwa pemanfaatan bendungan dengan kapasitas tampung 16,23 juta meter kubik ini masih tercukupi. Dan untuk pemanfaatan air irigasi sesuai dengan permintaan petani dan pihak PDAM saja. Daniel juga menjelaskan bahwa saat ini bendungan yang diresmikan mantan Presiden Joko Widodo ini berada di level bukaan pintu 0,09 meter kubik per detik. Daniel menambahkan bahwa saat ini volume tampungan masih ada 9,91 juta meter kubik air, dan mereka acuannya elevasi MDPL untuk siaga kekeringan di elevasi 99,65.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat budaya dari Harian Tribun Manado Dinas Energi dan Sumber Daya atau ESDM Kabupaten Bola Mongondo merilis data ya stok bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum Kamis kemarin. Di mana hal ini dipublikasikan setelah banyaknya laporan terkait antrian panjang di sejumlah SPBU. Bahkan Bupati Bolmong Yusra Al-Habisi juga sempat mengunjungi salah satu SPBU untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai prosedur. Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Bola Mongondo, Sirianto mengatakan bahwa dari 5 SPBU yang ada di Bolmong, satu tidak beroperasi kemarin ya. Di mana seperti yang dikatakan ada satu yang tidak beroperasi dikarenakan stok masih kosong, namun dipastikan stok BBM akan masuk malam ya. Setiap SPBU mendapatkan stok BBM di atas 5.000 liter dan stok Pertalite di SPBU Kosio yang paling banyak yakni 36.000 liter. Berikut stok BBM di SPBU yang ada di Bolmong yakni SPBU Lolak pelayanan pukul 07.00 sampai selesai, Pertalite 16.000 liter atau 16 KL, Solar 8.000 liter atau 8 KL, Dexlite 7.000 liter atau 7 KL, Pertamax 8.000 liter atau 8 KL. Semua nozzle dibuka untuk mempercepat pelayanan. SPBU Tadoi, Kecamatan Bola Mongondo Timur, Pertalite 16.000 liter atau 16 KL, Solar 8.000 liter atau 8 KL, Dexlite tidak diorder karena tangki penyimpanan rusak, Pertamax dalam proses order. SPBU Komangan, Kecamatan Bola Angung, jam pelayanan 07.00 sampai dengan selesai, Pertalite 8.000 liter atau 8 KL, Solar 8.000 liter atau 8 KL, Dexlite ada stok 1.000 liter tapi tidak dapat dijual karena nozzle rusak, masih menunggu teknisi dari Jakarta. Dan SPBU Kasio, Kecamatan Dumoga Barat, Pertalite 36.131 liter atau 36 KL, Solar 11.310 liter atau 11 KL, Pertamax 7.452 atau 7 KL, dan pelayanan dibuka hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Di mana Pertalite 20.701 liter atau 20 KL, Dexlite 1.390 liter untuk SPBU Poigar, Pertamax ya 2.199 liter, Solar kosong sejak hari Senin tetapi malam kemarin masuk 8.000 liter dan akan dijual di besok pagi. Itu tadi informasi untuk sahabat budaya stok BBM SPBU di Bolmong, Sulawesi Utara. Menurut data ESDM 3 September 2026. Informasi ini mengakhiri Trompik Kebersamaan tentunya di Senandung Bahu Sami, khususnya Nyur Melambai Sore untuk kesempatan kali ini, edisi Jumat 4 September 2026. Dan kita berpisah untuk berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan. Selepas ini ada Bung Seni akan melanjutkan untuk Nyur Melambai Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang tempuh tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau agudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Baik pendengar, masih bersama Perempat RRI Manado, tentunya bersama saya Stanley malam ini ya, di tetesan lagi di Nyor Melampai Malam ya. Setelah tadi Anda udah bersama Henny, saudara di Nyor Melampai Sore. Nyor Melampai Malam tentunya bersama saya sampai kelar di pukul 24 atau jam 12 nanti ya. Oke saudara ya, Nusantara malam ini, Nusantara kita. Saya masih temani Anda dengan lagu-lagu hiburan menemani Anda ya. Tetaplah bersama RRI Perempat Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum,

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi itu di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing, mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa menyunjap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Disantoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Makaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu dengan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Iya, dan baik pendengar 54 menit dari pukul 20 ya, itu dia dari penampilan Betul dengan lagunya Tolong ya, pakai hati bukan pakai emosi. Oke, baik saudara, sudah 53 menit dari jam 20, tinggal berapa menit lagi kita akhiri untuk Nusantara kita malam hari ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, selanjutnya nanti di jam 21 request malam di Malam Bekudapa akan hadir menemani Anda sampai jelas sampai di jam 23 nanti ya. Oke, tetaplah bersama RI Pro 4 Suara Budaya, kawan-kawan.

0: Budaya Nusantara.
1: Pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Ini yang gegot ya?
3: Tadi
2: ya,
3: nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
4: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, gimana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya menekuni itu gitu. Oke.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari. Saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

sahabat budaya ya. Pak Widi, terang baku dapat ulang lagi setelah malam baku dapat yang lalu ya. Lupa saya malam baku dapat yang lalu hari apa. Iya, tapi sekarang ini kita sudah berjumpa lagi saudara ya, di malam baku dapat RRI Perempat Manado, yang nanti saudara boleh request, boleh kirim salamnya, bisa ngobrol-ngobrol dengan saya saudara ya. Di WhatsApp di nomor 0853-424-00928 atau juga bisa lewat live TikTok Pro 4 RRI Manado ya. Baik sahabat budaya, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

Ya, baik. Pendengar, kita lanjutkan untuk perjalanan acara kita Malam Beku Dava ya, untuk kesempatan siar malam hari ini ya. Hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan seperti biasa sahabat budaya, kita malam ini punya tema atau topik ya sahabat budaya yang jadi bahan diskusi kita. Kayak belajar-belajar di diskusi. Maksudnya selain kita bisa kirim-kirim salam, ya kita bisa ngobrol-ngobrol ya sahabat budaya, siapa tahu ini bisa jadi bahan pembelajaran dalam aspek kehidupan kita ya di di saat kita saat ini masih di dunia ya sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya ya. Ini topik agak sedikit gokil sebenarnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena ini tentang seandainya kalau besok itu orang-orang pada lupa siapa kamu ya. Ya kena amnesia dong orang-orang itu. Bukan Anda yang kena amnesia, tapi orang-orang itu pada amnesia ya. Nah, jadi saudaya, kalau besok semua orang lupa sama kamu, nah terus pertanyaannya, kalau semua orang lupa sama kamu, terus kira-kira siapa orang pertama yang ingin kamu temui ya? Nah, artinya bukan lupa ingatan sih sebenarnya saudaya, sorry. Ini bukan lupa ingatan, orang-orang bukan lupa ingatan, tapi lupa aja sama kamu, sama you, ya. Jadi orang-orang itu sudah tidak pernah ingat, ya, sudah tidak pernah mengingat Anda, ya. Mungkin karena mereka sudah kehidupan mereka sudah makmur, ya. Kehidupan mereka sudah tajir melintir, sudah kaya, sehingga mereka lupa sama kamu. Kamu itu hanya orang miskin ya, hanya orang yang tidak masuk dalam level. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini sahabat daya cuman biar kita lebih santai aja saudara ya. Saya cari topik yang ini topik agak-agak unik sebenarnya ya saudara ya. Jadi saya cari-cari apa bagusnya topik apa ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda itu sudah dilupain atau sudah dilupakan, sudah di forgotten oleh orang-orang yang tadinya dekat dengan Anda, tadinya berteman sama Anda, terus sekarang mereka sudah tidak pernah connect, sudah tidak pernah kontak, sudah tidak pernah connect lagi dengan Anda ya. Apakah itu karena kesalahan Anda yang tidak pernah sohan lagi, sudah tidak pernah telepon mereka ya, sudah tidak pernah say hello mereka, tidak pernah mengunjungi. Tapi ketika saat ini Anda sudah dilupakan mereka, kira-kira siapa orang pertama yang bakal Anda temui saudara ya? Nah, itu dia topiknya ya. Oke. Sahabat budaya, silakan Anda gabung di live TikTok Prompat. Jangan lupa komentar Anda di kolom komentar ya. Jawabannya apa? Kira-kira kalau besok semua orang lupa sama kamu, kenapa sampai mereka lupa sama kamu? Kenapa mereka lupa sama Anda, ya? Sama you. Nah, mungkin perlu ada introspeksi diri. Kenapa? Karena Anda mungkin selama ini, misalnya ini bukan Anda orang miskin ya, tapi mungkin Anda sudah lupa dengan mereka juga, ya. Tapi ketika Anda berada dalam titik nadir terendah saat ini, mungkin Anda sudah so mahepes ya, so bangkrut ya, sudah pailit, terus Anda baru mau ingat mereka ingat mereka. Nah, itu jadi mereka jadi lupa sama Anda karena ya ini hubungan timbal balik ya.
bisa aja anda bukan di posisi itu, tapi anda di posisi orang yang perlu dibantu, ya. Oke, silakan Sobat Budaya ya, anda bisa bergabung lewat live TikTok Prompat. Jangan lupa komen, di share, di subscribe nyanda, di follow ya, jangan lupa follow Sobat Budaya. Kalau anda belum berteman dengan Prompat, ya silakan di follow biar nanti Prompat akan menghubungi anda ya untuk memberikan undangan. Ada yang mau menikah? Siapa yang mau menikah? Tidak ada. Maksudnya ada pemberitahuan, misalnya sudah follow kan, sama seperti saya. Saya kan sudah follow itu, nanti muncul pemberitahuan ini, anda diundang sama Master Loba-Loba karena mereka lagi bikin pesta. Ah, jadi bagaimana Sobat Budaya ya? Ya, semakin banyak anda tap layar, nah semakin banyak yang akan menyaksikan ya siaran malam Prompat, malam Baku Dapa ya. Silakan di tap layarnya ya, pinter tap terus ya. Baru satu dapat tap ini ya, parah ya ini. Kalau cuma satu apa ini, kasih banyak ke sana. Aduh, ini Rico Pata nak batep, Capricornus nak batep layar, apalah ini dah. Aduh, masa mesti suruh Yulita Rompas lagi batep layar dulu, kasih banyak ini yang likes. Semakin banyak likes, semakin bagus ini siaran ya. Iya, oke, jangan lupa tap layar Sobat Budaya ya. Tap layar, tap terus ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, saya sebutkan Benyamin. Jangan lupa tap layar Benyamin ya. Yulita Rompas sudah bergabung, jangan lupa tap layar. Alwindra, jangan lupa juga. Rico Tanapata juga 94, jangan lupa tap layar ya. Iya. Kemudian Yakob juga sudah bergabung, jangan lupa tap layar ya. Capricornus, jangan lupa tap layar. Sudah 258 love. Ada siapa lagi? Silakan Saudaya ya. Nanti anda bisa request lagu. Anda mau lagu apa? Asalkan jangan lagu mancanegara ya, karena di Prompat itu cuman lagu pop Indonesia ya. Lagu pop Indonesia, lagu dangdut, lagu keroncong ya, lagu daerah, pokoknya boleh Saudaya ya. Lagu di tahun sekarang juga boleh. Ya, apa aja yang apa sih yang tidak boleh buat fans Prompat? Boleh kalau malam hari ini Bung Stanley lagi siaran. Mari Jo. Oke. Maruk, tunggu ya, kita baca adlibs dulu. Sahabat pendengar, ini ada adlibs ya dari Biznet. Nah, Sahabat Daya, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa membuat kamu tenang, kamu senang, dan kamu menang? Nah, bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya guys, pakai Biznet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps. Apa PS ini ya? Nah, dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Sahabat Budaya ya, pakai Biznet Home bisa bikin kamu menjadi senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu Sahabat Budaya, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 guys ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang nanti diundi di setiap bulan. Ini hebatnya
totalitas internetan pakai Bisnet. Bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi bisnethome.net. /ya. Oke, itu dia Sabudaya, pemberitahuan untuk Anda mengenai Bisnet ya. Bisnet ini Sabudaya, jaringan untuk Anda lewat internet yang bisa Anda akses ya Sabudaya. Kalau Anda sudah bergabung dengan Bisnet, pasti Anda akan mendapatkan yang namanya tenang, senang, dan menang ya, karena ada hadiah-hadiah menarik dari paket Bisnet Home ya. Bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. So jangan lewatkan kesempatan yang menarik ini sahabat budaya. Oke, baik ya, yang sudah bergabung lewat live TikTok Pro 4, terima kasih ya. Capricornus, selamat malam host Kak Stanley, selamat malam juga Capricorn. Iya, mau request apa silakan, atau mau komen dengan topik tadi, seandainya kamu sudah dilupakan oleh mereka, kira-kira siapa yang akan Anda, seandainya kalau semua orang lupa sama Anda, siapa orang pertama yang ingin Anda temui ya, siapa yang ingin ngonimu temui? Nah itu ya ya, jadi tunggu kita taruh ulang ini DP topik supaya ngoni baca Kang. Iya, tunggu sabar. Iya, ini DP topik, tunggu ya sabar. Topik itu dia. Baca topik, kalau besok semua orang lupa kamu ya. Nah Sabudaya sabar ya, biar yang baru gabung bisa mengerti apa maksud dari topik ini ya. Oke. Iya, silakan sahabat budaya, sambil saya akan menyiapkan ya lagu-lagu yang sudah di request di WhatsApp 0853-4240-0928 dan juga di live TikTok Pro 4 RRI Manado ya. Oke. Iya. Dan selamat malam sahabat budaya yang mungkin saat ini sementara dalam perjalanan, lagi OTW ya, lagi on the way, lagi mobile ya, hati-hati di perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda, baik dari dalam kota mau menuju ke luar kota ataupun sebaliknya, dari luar kota baru memasuki kawasan dalam kota Manado ya. Okay, slow but sure ya, konsentrasi di balik kemudi, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Oke, kita ke lagu dulu sahabat budaya ya. Lagu dari The Massive ya. Lagu dari The Massive dengan judulnya Pernah Memiliki ya. Nah, jadi sahabat budaya cocok Pernah Memiliki, sekarang sudah dilupakan.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, masih rega aru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga. Karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, baik pendengar, demikian satu lagu bagus yang sudah tampil dari Fabio Caster ya. The Fabio Caster. Pensil tuh Fabio Asher ya ini dengan lagunya Rumah Singgah. Sebenarnya ya ada yang pernah menjadikan rumah itu sebagai persinggahan ya, sampai kayak judul lagunya si siapa? Isti Yulisti ya, tanpa basingga. Ya jangan sampai dah seperti itu ya, saudara ya. Nanti Anda di apa nih sama istri ya. Ini bilang apa ini kok rumah ini cuma jadi tempat singgah ya. Nanti pulang kerja datang nanti baju terus cabut lagi ya. Tidak ada rasa kerasan tinggal di rumah ya. Ujung-ujungnya ini saudara memang banyak terjadi ya. Ya dalam hubungan rumah tangga seringkali seperti itu ya, terjadi kurang apa ya, kurang harmonis saudara ya. Baik suami dan istri tidak ada terjadi hubungan yang mesra ya, merasa rumah itu hanya sebagai tempat singgah aja saat dia pulang kerja ya, habis itu dia keluar ya, pergi mencari kedamaian di luar sana, ke mana kalau malam-malam begitu ya, ke kafe, night club ya. Mungkin hubungan-hubungan seperti ini perlu disehatkan lagi ya. Ibarat seperti kehidupan para artis ya, yang gonjang ganjing, adanya cerai kawin, cerai kawin ya, rumah tangganya Antonisi dan Audi Marissa ini sayang banget harus berujung pada perceraian, padahal mereka sudah punya si kecil yang ganteng ya. Nah kalau hubungan mereka dari tahun 2020, 6 tahun pernikahan mereka saudara, namun dengar-dengar sekarang Audi Marissa mulai menggugat cerai si suaminya Antonisi ya saudara. Jadi kelihatan mereka, hubungan mereka itu romantis, tapi ternyata di balik itu keromantisan mereka itu, mereka tidak memiliki kecocokan satu sama lain ya. Seolah-olah mereka menyembunyikan itu kepada publik ya. Nah itu contoh artis ya saudara ya. Jadi kelihatan mereka mesra ya di publik, tapi pada kenyataan mereka sering bercekcok ya. Oke okay. Anyway saudara ya, kehidupan rumah tangga itu ibarat seperti main ular tangga ya, salah melangkah jatuh ya saudara. Ular tangga, pernah main ular tangga? Pernah main kan ular tangga saudara? Itu dapat Anda masukin dadu, goyang-goyang begitu, taruh di meja, lihat dadunya angka berapa, angka 6 ya, 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat tangga ke atas, naik dia tinggi-tinggi, tambah lagi saat goyang lagi, ceklek-klek, dapat 5, 1, 2, 3, 4, 5, aduh turun lagi karena dapat ular ya, ular panjang ke bawah. Nah

yang ada di atas ombak, nah, di laut, terombang-ambing sebenarnya ya. Kalau pas dia tedo, orang Nusa Utara bilang lagi tidak ada angin, dia aman ya. Ah, tedo ya istilahnya ya, perahunya meluncur mulus. Tapi di saat angin dan badai, pasti dia akan terombang-ambing, naik turun seperti itu saudara ya. Nah, rumah tangga itu kalau rupa saya sudah 22 tahun. Saya sudah pernah mengalami itu ya. Jadi saudara tidak selalu hubungan rumah tangga itu mulus. Pasti ada cekcok, ada pertengkaran, ada baku-baku meraju ya. Ah, kalau istri meraju pasti dia akan pulangkan saja kepada orang tuaku. Nah, bagaimana sih kita sebagai kalau kita sebagai misalnya istri kita itu meraju ya. Balik ke rumah orang tuanya, bagaimana cara kita supaya kita bisa membujuk dia untuk pulang? Nah, tentunya tidaklah gampang sebenarnya ya. Pasti akan mengalami kendala-kendala ya. Apakah orang tuanya akan mengizinkan untuk memanggil anaknya kembali ke Anda ya. Bagaimana strategi supaya orang tuanya percaya, sedangkan misalnya Anda di mata orang tua Anda sudah membuat satu kesalahan misalnya ya. Jadi ketika Anda mau datang, orang tuanya sudah tidak percaya lagi. Aduh, nanti anak saya di apa ya? Kalau anak suka ringan tangan ditampar ya, suka apa begitu? Nah, orang tua pasti tidak akan menginginkan anaknya itu dipermainkan atau dibuat sengsara ya seperti itu. Jadi sama budaya saya mau kasih ingat, kalau Anda sudah berumah tangga, jangan main pukul, jangan main tangan apa ya, berat tangan atau apa, ringan tangan. Seemosi-emosi lu ya, jangan sampai Anda main tampar atau ringan tangan ya kepada istri, karena satu saat istri pasti tidak akan betah ya, tidak akan kerasa dengan suami yang suka ringan tangan, suka mukul ya, suka bikin istri jadi sansak hidup. Harus disayangi, harus di ya, kalau jadi istri itu kan harus mendapat perlakuan yang istimewa dari suami ya, bukan diberikan pukulan atau tamparan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kekerasan dalam rumah tangga ya saudara, jangan sampai Anda berbuat seperti itu, nanti akan berurusan dengan Komnas HAM dan hak asasi manusia, khususnya kekerasan terhadap wanita dan kekerasan terhadap rumah tangga ya. Oke, sahabat budaya, jadi yang mau bergabung silakan, saya baca ini dari Riko TP94. Iya, keluar apa ini? Sulit sekali kutanyakan tentang asmara, yang kutahu adalah fokus mencari pekerjaan dan memprioritaskan keluarga saja. Biar semua ini menjadi pelajaran hidup bagiku yang dijauhkan teman atau pacar. Karena saya sendiri tidak sekolah atau tidak bisa bergaul pada siapapun, apalagi yang berhubungan dengan asmara. Request lagu bahasa Serawai, judulnya Bujang Belagam dari Dang Met. Bujang Belagam yang artinya bujang pendiam atau cengeng, karena berlatar keluarga broken home. Makasih. Oh, begitu toh. Bujang Belagam. Sebentar, coba saya cari ya.

It's Vilagam. Dapat na lagu dari Dangmet. Dangmet. Oke, ini lagu memang ada sih di apa di YouTube. Coba saya mau proses kalau bisa ya. Untuk Rico, sabar, lagunya masih saya mau coba proses ya. Siapa tahu ini lagunya tidak bermasalah, artinya lirik lagunya bagus, rekamannya bagus ya. Ya. Oke, baik. Sambil saya proses lagunya ini, Rico, lu tenang aja, saya mau lanjut baca WhatsApp ya. Oke, WhatsApp-nya ada siapakah? Nah, ini dia. Halo, selamat malam Bapak Ganteng, Pak Stanley, malam baku dapa. Ini dengan Ibu Jusya dari Perunggria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Yes. Mau request lagu dang, lagu oldies Indonesia, judul lagunya Hanya Kau Yang Di Hatiku, yang nyanyi Panca Pondaa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat badengar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng, Pak Stanley, thanks ne, malam bakudapa, God bless you. Oke, malam bakudapa, thanks, God bless you. Oke, kalau Ibu Jusya, seandainya Ibu Lu, Ibu Jusya, topiknya ya Ibu Jusya. Ibu Jusya, kalau besok kira-kira orang selalu papa Ibu Jusya, siapa Ibu Jusya mulai lebih dulu mau temui? Siapa Ibu Jusya mau bakudapa akang, eh? Kalau besok semua orang selupa Pak Ibu Jus ya, kira-kira siapa Ibu Jus yang mau lebih dulu Ibu Jus ya mau temui ya, atau mau bakuda Pak Akang. Oke, ditunggu ya Ibu Jus ya. Oke, dan selanjutnya nah, ada siapa lagi? Oh, sudah tidak ada ya. Saya cari dulu lagunya Ibu Jus ya. Hanya kau di hatiku. Ini Bu Jusya lagunya Dedi Dores deh ya, bukan Pance. yang nyanyi Dedi Dores Ibu Jusya ya. Nah, mudah-mudahan itu lagunya ya. Oke, Dedi Dores duet sama siapa itu? Ance, ya, dia duet sama Ance apa ya? Ance Larici ke Ance Pondaa, ya, pokoknya begitu Ibu Jus ya, ya. Oke, sudah dapat ini dari Dores dan Ance dengan Hanya Kau di Hatiku. Oke guys, kita baca lagi WhatsApp yang masuk di live WhatsApp Pro 4 ini. Ada Rina di Malalayang. Ya, selamat malam Kak Stanley. Ya, kalau Rina, kalau semua orang misalnya lupa Pak Rina, itu kira-kira orang pertama yang Rina ingin mau temui itu adalah Mama. Nah, karena Rina ingin Mama ingat bahwa Rina ini adalah anak Mama satu-satunya yang selalu sayang sama dia. Boleh, request lagu Bunda dari Melly G. Ada di situ?
Bunda-bunda, ah kebetulan ada ini, umur bagus ya, umur panjang. Ya, Rina lagunya ada di list ya, potret dan dengan bunda judulnya. Iya, oke, siap-siap nanti saya putar ya. Oke, lagu yang dipesan tadi Rico di Tanah Patah ya, yang judulnya Bujang Belagan ya, ada lagunya ya, jadi siap-siap untuk Kak Sten diputarkan. Oke, baik. Iya, Bujang Belagan. Iya. Oke, yang lain-lain yang ingin request lagu baik di WhatsApp dan juga di live TikTok Prompat ya, selamat malam, selamat bergabung untuk Icat, Hamina ya. Ya, selamat bergabung dengan Prompat RRI Manado. Yang mau request lagu silakan ya, di komen, di kolom komen ya, untuk live TikTok Prompat. Anda bisa komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di follow ya akunnya Prompat, live TikTok Prompat malam hari ini. Jangan lupa di follow, kemudian di share, dan jangan lupa tap-tap layarnya juga. Oke, sambil kita akan dengarkan lagu yang sudah di request tadi, Sahabat Budaya. Ini dia, tetaplah bersama RRI Prompat Manado, suara budaya. Kawan-kawan.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Ya, nak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dang.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua. 88,6 FM. 11.88 AM.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan.
2: Oke. Tapi pernah enggak buat lagu yang menceritakan tentang pengalaman diri sendiri?
3: Tentang aku sendiri.

0: Segini-gini tahu kalau kita bisa bangun kayak gini.
1: Cepat kau hasil kamu pasang. Saya tuh capek untuk menyebut tahu tentang
0: kamu. Kamu dengan sanggup.

0: kalau mau jadi anak baik, insya Allah semuanya akan jadi baik.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
2: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
1: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

Kicir Kicir Lagu Butel. Suwe Ora Jamu Lagu Jawa.

0: 6. Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

Marian Jola, Rayu. Aku

Ya, dan demikian satu lagu dari Keisha Lefronka ya. Tak ingin usai, namun waktu sudah berada di penghujung acara kita saudara ya. Ya, sudah jam 23 sekarang, itu berarti saya segera pamit dari ruang dengar Anda saudara ya, sekalian merampungkan kebersamaan kita di Malam Baku Dapa. Di edisi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026. Dan terima kasih yang sudah gabung lewat TikTok ya, dan juga lewat WhatsApp, dan untuk akun berdua yang request Setia Bonar Cinta Terakhir ya, dan Rico katanya tanggapi topik dulu, akun berdua tidak tidak memberikan komentar ya, cuman request lagu doang. Nanti saya pertimbangkan lagunya ya, akun berdua. Oke, dan yang sudah gabung lewat WhatsApp juga terima kasih saudaya, baik yang sudah mendengarkan juga lewat 88,6 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Malam hari ini terima kasih banget untuk Anda, semoga Anda sudah terhibur malam hari ini dengan lagu-lagu yang sudah kami putarkan ya di malam hari ini. Dan saudara, jangan kemana-mana, di jam 23 nanti sampai jam 24 ada tetesan buat malam, suguhan kidung-kidung rohani untuk umat Kristiani yang sudah hendak mau beristirahat ya. Tetap bersama RRI Program 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara Pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muat.

0: Dit, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

Iya, dan baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Pelesan Mul Malam. Kirim-kirim pujian sudah kami hadirkan menemani suasana Anda malam hari ini, kiranya bisa memberikan suasana sukacita untuk kita semuanya dan diberkati. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhirlah sudah program siaran Nyiur Mulambai Malam. Untuk kebersamaan Anda semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Stanley undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Salam budaya. Suara

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh perangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Iya, dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini Sabtu 5 September 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman, dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi, ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semangat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Congo nih liya kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu mau lewat patorang? Kalau patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang ndak level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

malam, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beberapa lagi, selamat budi di lembaran ke-5 September 2026. Pagi ini tentunya terang awali dengan ucapan syukur dalam doa sebelum terang menjalankan aktivitas dan rutinitas pagi hari ini. Dan diiringi juga dengan kidung pujian rohani di religi pagi di si Sabtu. Dan saya selaku kru perempat mengucapkan selamat hari sahabat untuk sahabat budaya yang saat ini sedang bersiap-siap untuk ibadah ya, ke rumah ibadah yang mungkin lagi persiapan untuk beribadah. Semoga tidak ada yang ketinggalan dan nanti ketika akan melakukan perjalanan hati-hati di jalan. Tentunya untuk nyirma pagi saat ini kami akan menemani juga dengan informasi untuk sahabat budaya, ditemani dengan lagu-lagu daerah tentunya di perempat Manado. Sesaat lagi di pukul 6 ya sahabat budaya, terang akan menemani dengan lagu-lagu pop Manado di sudut pagi, dan informasi perkembangan terkini di Sulawesi Utara akan hadir. Tapi sebelumnya terang akan masuk dulu di pas jam 6. Sebelum terang masuk di pas jam, saya akan hadirkan satu pilihan lagu rohani menjadi akhir kebersamaan kita di religi pagi di si hari ini dari Angel Peters, Doa Yabes.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, Yaki ku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

104 Manado Surabaya Budaya Kawanua pukul 6 waktu Indonesia Tengah telah menemani dengan Pop Manado dan informasi di Sulut Pagi, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa mentargetkan wilayahnya menjadi sentra baru produksi bawang merah di Sulawesi Utara. Target ini didorong keberhasilan petani yang mengadopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas. Dan ini disampaikan dalam panen raya bawang merah yang dihadiri Wakil Bupati Minahasa Ibu Vanda Sarundayang dengan perwakilan Bank Indonesia di Kecamatan Langoan pada Rabu 2 September. Panen raya dipusatkan di lahan kelompok tani Tumauto di Desa Wulaang, Kecamatan Langoan Timur. Rangkaian kegiatan juga dilanjutkan dengan peninjauan kebun benih bawang merah di Desa Taraitak, Kecamatan Langoan Utara. Keberhasilan produksi bawang merah ini adalah hasil dari program peningkatan kapasitas petani dan studi banding ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan ini, petani Minahasa memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru mengenai teknik budidaya bawang merah yang lebih modern. Wakil Bupati Minahasa Bu Vanda Sarundayang mengapresiasi dukungan Bank Indonesia yang sudah memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas petani. Menurutnya penerapan pengetahuan yang diperoleh dari Nrekang ini sudah membantu petani meningkatkan produktivitas bawang merah. Juga Ibu Vanda mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendorong pengembangan komoditas bawang merah secara berkelanjutan. Salah satunya dengan memperluas pemasaran hasil panen supaya boleh terjangkau pasar di luar daerah. Selain pemasaran, pemerintah daerah juga mendorong transportasi petani konvensional menjadi petani modern melalui pemanfaatan teknologi dan sarana produksi pertanian. Pemerintah Kabupaten Minahasa berupaya memfasilitasi kebutuhan petani termasuk penyediaan alat semprot atau sprayer untuk mendukung peningkatan hasil produksi. Pengembangan bawang merah di Langoan diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tapi bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani. Dan keberadaan kebun benih juga menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan produksi dan ketersediaan benih yang berkualitas. Kegiatan panen raya turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Pak Purwanto, jajaran Kepala Dinas Pemerintahan Kabupaten Minahasa, Camat Selangoan Raya, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelompok tani setempat.

Sahabat budaya, patung Kudapal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kudapal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: Ya tentunya termasuk memberikan informasi untuk sahabat budaya di Nyir Bambe Pagi, saatnya termasuk di pas jam 7 dan setelah itu akan turun temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Tetap nonton terus di 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang nama kang salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang?
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Oh, begitu. So berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Ya. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB ada apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya.

0: di adat setempat
1: supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rahmat Manado Sera Budaya Kawanua dengan informasi yang hadirkan kembali di pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya, dengan tagline revitalisasi tata kelola destinasi wisata ekokultural berkelanjutan dengan pendekatan Quadruple Helix ya, himpunan mahasiswa sistem informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado melaksanakan kegiatan program penguatan kapasitas Ormawa Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung Jumat 4 September di Makam Waruga Doturoti Desa Wisata Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatannya diselenggarakan oleh Kemendikti setiap tahunnya. Program ini diseleksi secara nasional dan PKK Ormawa Unsrat menjadi satu-satunya yang lolos ke nasional dari Sulawesi Utara. Grand Launching hari ini menjadi puncak agenda dari tim PKK Ormawa dengan menunjukkan juga mempresentasikan hasil dari apa yang tim laksanakan beberapa bulan terakhir. Selain mendukung pelestarian budaya daerah, dalam Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung ini juga memberikan ruang untuk pegiat UMKM yang boleh mempromosikan usaha kuliner, diantaranya usaha pembuatan kue tradisional apang dan cucur, dan juga acara bertema budaya lewat penampilan musik kulintang, tarian Lili Loyor yang dilakoni para lansia, dan tarian kebasaran oleh generasi muda. Nah, uniknya ini sawah budaya, pernak-pernik yang dipakai para petani kebasaran, tapi ulangi, para penari kebasaran, salah satunya kalung berbentuk kepala hewan yang terbuat dari replika bahan dasar plastik yang dikawal oleh Baciraro. Kami ulangi, yang dikawal oleh Baciraro kreatif sebagai wujud kepedulian untuk pelestarian lingkungan dan juga sebagai wujud penolakan terhadap tindakan memburu satwa endemik. Dan tim PKK, kami ulangi, tim PPK Ormawa FMIPA Unsrat sudah mengabdi di Desa Tumaluntung lebih kurang 4 bulan dengan melaksanakan agenda pendekatan dengan pemerintah desa, masyarakat, melakukan pelatihan revitalisasi destinasi wisata. Dalam event budaya dan keparawisataan ini juga digelar doa berantai oleh Ketua Lembaga Adat bersama BKSAUA. Penggunaan bahasa daerah Tunsea sambil memanjatkan pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, menjauhkan manusia dari hal-hal yang mendatangkan mara bahaya, yang dibuat berhasil usaha dan pekerjaan, dan memberikan perlindungan keamanan dan kedamaian di bumi Tunsea, termasuk di Desa Tumaluntung. Ya, dalam pelaksanaan kegiatan Grand Launching ini dibuka pelaksanaannya dengan dibunyikan alat musik tradisional tetengkoreng. Sementara Bupati Minut Pak Joni Ganda yang diwakil Asisten 2 Setdakap Minut Pak Robi Parengkuan SH juga sangat mendukung pelaksanaan kegiatan Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung Eko Kultural Tourism yang dikawal mahasiswa PPK Ormawa FMIPA Unsrat Manado. Ketua Tim Pelaksana PPKO HIMSIFOR, Christian Hamamu, Christian Hamamu menjelaskan program promosi wisata ini terus dikembangkan untuk mendorong masyarakat untuk menjadikan Desa Tumaluntung jadi desa wisata berkelanjutan. Dan dalam event ini juga tampak dihadiri anggota DPRD Minut, Ivon Danusa dan Antoni Pusung, Camat Kauditan Vilma Antoni, Hukum Tua Desa Wisata Tumaluntung Richard Kamagi, Kasubag Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara Weni YF Wisan, Kasubag Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara Weni YF Wisan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara Jane Barantian diwakili oleh Evelyn Karongkong, Dekan FMIPA Dr. Gerald Hendrik Tumuntuan, WD3 FMIPA Dr. Roji RH Rumende, Ketua Jurusan Matematika FMIPA, Koordinator Program Studi Sistem Informasi, dan para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pegiat budaya juga pelajar.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: masih dengan informasi sawo budaya di tengah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang memicu krisis air di berbagai daerah. Camat Lirung, Pak Jeffrey Bawuno, ajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial. Warga diimbau saling menopang dan menguatkan untuk gotong royong, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih. Pak Jeffrey minta warga yang memiliki sumber air memadai seperti sumur pribadi agar bersedia membukanya untuk tetangga sekitar yang kesulitan mendapatkan air. Menurutnya, dalam situasi darurat kekeringan seperti sekarang, kebersamaan dan sikap saling peduli itu bisa menjadi kunci utama supaya kebutuhan air, kebutuhan harian warga tetap terpenuhi. Dan selain masalah ketersediaan air bersih, Pak Jeffrey juga menyoroti potensi kebakaran hutan dan lahan atau kalhutla selama musim kemarau. Jadi cuaca panas ekstrim dan angin kencang ini bekeng vegetasi kering sangat mudah ya terbakar hanya karena percikan api kecil. Jadi pemerintah Kecamatan Lirung mengimbau warga supaya ekstra hati-hati dalam aktivitas harian. Beberapa poin penting yang ditekankan itu hentikan tradisi bakar sampah di pekarangan rumah atau area terbuka tanpa pengawasan. Kong dilarang buka lahan pertanian dengan cara bakar hutan atau semak belukar. Hindari membuang puntung rokok sembarangan terutama di area rumput kering dan perkebunan, dan gunakan air bersih secara bijak dan prioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti memasak juga meminum. Dan juga minum ya. Dan pemerintah kecamatan dengan jajaran kelurahan, desa, juga aparat kecamatan setempat terus memantau titik-titik rawan kekeringan dan kebakaran. Warga diminta segera laporkan kalau menemukan potensi titik api atau mengalami kendala krisis air yang parah supaya penanganan bisa segera dilakukan.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.